0: Kalau macam di Semenanjung, apa-apalah begitu kan. Kita di sini apa-apa bah. Kita gunakan bah. Jadi ada kadang-kadang kawan-kawan di Semenanjung macam tanya kan, sudah makan kau bah? Itu sebenarnya tidak betul. Kita tak akan sebut apa sudah makan kau lah. Tak ada kan? Jadi bah tu sebenarnya dia menggantikan perkataan lah. Kalau di Sabah lah. Mau tidur lah. Saya mau tidur bah. Begitu.
1: Betul lah. Okay, saya nak introduce kepada DJ Wafa juga. Ada satu perkataan yang sering digunakan oleh orang Malaysia di utara Malaysia dan juga oleh orang Cina. Kita akan cakap dia macam bah, dia macam lah, tapi dia go.
0: Go.
1: Ya, go. Untuk orang
0: macam
1: Cina.
0: Macam mana dia guna tu?
1: Ya, macam mana dia guna. Dia maksudnya sebelum. Kalau memang untuk orang Cina di selatan Malaysia, mereka tak guna ni. Jadi kalau mereka dengar ada orang Cina guna go, dia mereka memang akan okay, you orang dari utara Malaysia kan. Mereka akan kenal ya. Yang go ni kita pun sering guna pada hujung ayat dalam bahasa Cina. Kita akan cakap macam saya belum makan lagi go. Ya, kalau dalam bahasa Cina,
0: Saya belum makan lagi.
1: 맞습니다. Saya belum makan lagi. Yang kok tu adalah dia punya dia macam la lah.
0: Oh, dia macam ada hujungnya tu lah.
1: Ya, gitu. Dia punya hujung tu. Tapi ini dia memang guna hanya untuk sesuatu yang you belum buat. Macam kalau ayah tanya you buat. Baru nak buat tapi belum buat lagi. Kalau ayah tanya you sudah sidaikan baju tak? Saya cakap belum lagi kok.
0: Okay. Oh, saya belum lagi. Hai mei yo kok.
1: DJ Wafa tahu bahasa Cina ya.
0: Boleh lah. Saya boleh lah berbahasa Mandarin sikit.
1: Boleh lah datang IFM untuk kerja.
0: Masih belum sampai ke level itu, belum sampai ke tahap itu. Lepas ni DJ YY tak boleh cari makan sudah.
1: Okay.
0: Itu sebenarnya sesuatu yang baru lah. Wafa baru tahu yang pasal gok ni. Dia sesuatu yang belum kita buat lah ya. Kalau di bahagian utara Malaysia ya.
1: Dan juga di bahagian utara Malaysia, kebanyakan orang Cina kita kata dialek kita ialah dialek Hokkien. Dan Hokkien tu, Hokkien di di utara dia ada sedikit beza dengan Hokkien di selatan Malaysia. Lepas tu untuk Hokkien di utara Malaysia, dia ada sikit kata bahasa pinjaman daripada bahasa Melayu juga.
0: Antaranya
1: batu. Batu di bahasa di Hokkien memang kita guna batu. Ya, tuala pun kita akan guna tuala. Dan macam kita kalau nak kata tetapi, di bahasa Hokkien utara Malaysia kita guna tapi. Dia memang sama dengan bahasa Melayu. Yang dulu saya memang ingat Hokkien memang macam tu, memang ada bahasa Melayu dalam tu. Tapi masih masa saya datang selatan, datang KL, baru saya tahu Hokkien di selatan Malaysia dah beza sikit. Dia memang tak ada banyak pinjaman daripada bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Melayu juga kita ada bahasa yang pinjaman daripada Hokkien dan juga di dengan Cantonese juga. Macam ngam-ngam. Pernah tak dengar DJ Wafa ngam-ngam?
0: Iya, di sini pun kami guna ngam sesuai maksudnya kan, ngam betul.
1: Yang ngam ni dia Cantonese.
0: Ngam-ngam ni sebenarnya berasal dari bahasa Cantonese. Jadi kepada pendengar-pendengar Tau FM dan juga apa ni yang mendengarkan pada ketika ini, kalau kamu selalu guna ngam-ngam tu sebenarnya berasal dari bahasa Cantonese ya.
1: Ya. Macam tapau pun bahasa Cina.
0: Tapau pun bahasa Cina kan?
1: Tapau. Lepas tu ada lagi, kalau kita cakap mempersiasuikan kan? Pernah tak dengar mempersiasuikan? Mempersiasuikan.
0: Apa maksudnya tu, YY?
1: Okay, ni kan, saya rasa mungkin kebanyakan orang tahu. Yang mana yang tak tahu boleh tekan sikit. Ya, you tekan sikit. Apa tu mempersiasuikan?
0: Okay. Mempersiasuikan, ya?
1: Ya.
0: Apa yang mempersiasuikan? Mempersuaikan? Bukan?
1: Bukan.
0: Okay, akun.
1: Okay, yang mempersiasuikan ni dia dia combination bahasa Melayu dengan bahasa Hokkien juga. Dia maksudnya memalukan.

0: memalukan.
1: Ya, yang siasui tu dia memang malu. Jadi kita akan cakap, oh, you ah memang mempersiasuikan kita. Janganlah jerit di di kawasan ramai. Janganlah. Macam tu. Kalau tak, you macam mempersiasuikan kita je.
0: Oh, jangan kau ni memalukan gitu kan? Kau mempersiasuikan. Oh, okey, ini dari bahasa apa tadi? Hokkien? Hokkien ya?
1: Yang siasui tu Hokkien, tapi yang memper tu bahasa Melayu.
0: Memper tu bahasa Melayu.
1: Ya,
0: mempersiasuikan. Okey. Okey, satu lagi Wafa mau kongsikan dengan YY. Kalau di Sabah YY, kami kalau order minuman ataupun makanan, minumanlah terutamanya kan, kami akan sebut contohnya macam kopi ais, kopi ais, kami akan sebut kopi pink.
1: Oh, yang pink tu
0: kalau dalam bahasa Cina tu ais kan?
1: Ya.
0: So kalau di Malaysia, di Malaysia pula, kalau di Sabah, kami kalau order, kami akan order apa ni, anti-anti bagi kopi pink satu. Tapi kalau di saya pernah pergi apa ni, pernah belajar di Semenanjung, bila saya order kan, anti bagi kopi pink, dia macam, "Hah, apa pink?" dia tanya gitu. "Apa ya kopi pink?" dia tanya. Jadi kalau di Sabah, kalau di Sabah, kalau mau order, boleh order kopi pink. Jadi kalau susu, kalau contohnya macam kopi susu sejuk, dia jadi kopi naiping. Susu naik kan dalam bahasa ni. So kopi naiping. Begitu, kopi pink, kopi naiping.
1: Di sini kalau kita panggil kopi pink, memang kopi dengan susu dah. Tapi kalau nak kopi nak kopi sahaja yang tak mau susu, kita akan kopi panggil oping. Kopi oping. Ya, betul.
0: Ya. Jadi kalau datang ke Sabah, order minum begitulah, ya. Kopi pink, kopi naiping, satu Sabah sebenarnya faham. Jadi kopi naiping, kopi pink di mana-mana kedai pun kalau order kopi pink, kopi naiping, dia memang memang dia tahulah sejuk. Maksudnya kopi ais. Gitu.
1: Kalau you pergi utara juga, utara Malaysia, macam you pergi Kedah ke Penang ke, you pergi restoran, kalau you bagi tahu you nak kopi pink, bukan pink lah, dia macam kopi pink, mereka pun kopi akan bagi you kopi ais. Yang pink tu dia macam Hokkien sikit.
0: Kopi pink.
1: Kopi pink, kopi pink. Atau kalau you bagi tahu dia nak you nak teh pink, dia akan bagi you teh ais.
0: Teh ais, ya, ya, ya. Okay. Oh, sama lah juga kalau di
1: utara.
0: Di utara dan juga di Sabah sama sebenarnya. Lebih kurang gitu, kan? Tapi tadi saya sangat apa ni? Saya belum move on lagi dengan mempersiasa itu.
1: Memang tak pernah dengar ke? Saya ingat satu Malaysia dengar. Sebab masa saya dalam sekolah rendah, saya ada pergi tuition. Yang kita punya tuition cikgu, dia sering kata, ya, ini ejaan pun tak boleh betul, mempersiasuikan.
0: Okey, so Wafa baru tahu sebenarnya perkataan tu, mempersiasuikan.
1: Ya, mempersiasuikan.
0: Mungkin ada yang orang yang apa yang boleh berbahasa Cantonese, dia tahulah siasui.
1: Tak, siasui tu kan? Hokkien.
0: Sorry, Hokkien, siasui kan. Wafa.
1: Tak apa. Saya tahu confused sangat.
0: Hokkien. Okay, Hokkien, persiasui. Jadi tapi mempersiasui kan tu dia macam combination antara Melayu dengan Hokkien. Dia kan comel-comel, mempersiasui. Okay, next time guna di sini lah nanti. Mereka tak faham.
1: Mereka tak faham. Mempersiasui kan. You cakap dengan kawan you. You ni. You tak cakap you. You kena cakap hang ni mempersiasui kan.
0: Hang ni mempersiasui kan.
1: Lepas tu mereka akan tak faham. You cakap apa ni.
0: Diorang akan faham. Jadi biarlah diorang tak faham kan gitu. Ajar mempersiasikan gitu.
1: Nanti mereka marah ke saya masa mereka tahu apa tu mempersiasikan. Itulah keindahan. Tak, saya jangan cakap ini memang keindahan Malaysia lah. Yang kita ada banyak bahasa yang berbeza. Ada Cina juga, ada bahasa Melayu, ada bahasa English. Kita ada banyak bahasa-bahasa pinjaman. Macam ghostan pun memang satu perkataan yang hanya digunakan di Malaysia. Kalau you pergi luar negara, you beritahu yang driver tu, ghostan ni. Mereka akan tanya, apa tu ghostan?
0: Betul. Sebenarnya banyak perkataan-perkataan yang berasal dari macam contohnya Cantonese, Hokkien ataupun Mandarin kan. Yang di sini sebenarnya kita guna macam contohnya tadi ngam tu kan. Jadi pendengar-pendengar yang lain pun biasa guna ngam di sini, tapi tak tahu dia berasal dari perkataan Cantonese kan. Ngam tadi dari Cantonese kan.
1: Ya. Betul.
0: Jadi untuk jadi satu orang kata apa ni satu pengetahuan barulah untuk rakan-rakan pendengar Tau FM dan juga IFM. Kalau di Tau FM ni ngam tu sebenarnya perkataan dari Cantonese. Mungkin selalu kita gunakan ngam batu, ngam latu, gitu kan.
1: Okay.
0: Sebenarnya perkataan Cantonese.
1: Okay, saya nak ulang kaji sikit. Yang tadi kita sudah belajar satu adalah lipas, maksudnya lalu.
0: Limpas. Betul,
1: okay,
0: betul.
1: Limpas maksudnya lalu. Okey. Lepas tu kalau siring tu tepi. Lepas tu ada satu tapuk.
0: Maksudnya?
1: Sembunyi.
0: Menyorono.
1: Okey, menyorono. Ya, menyorono. Betul. Orang lain tak tahu apa yang kita cakap.
0: Ya. Kalau diorang dengarkan dari tadi diorang dengarkan apa yang kita cakap, diorang faham lah kan.
1: Ya, mereka macam susah sikit ni apa ya.
0: Ya, dia ada perbezaan ya buat pendengar-pendengar Tau FM. Menyorok maksudnya sarapan pagi, menyoronok maksudnya sembunyi kan.
1: Ya, yang menyoronok tu N-O-T, okay, menyoronok. Yang tu kan bukan bahasa yang formal ya. Kalau you tulis karangan, janganlah, okay. Kalau ya, kawan-kawan atau ya, pelajar-pelajar yang sedang mendengar, janganlah guna ini dalam karangan. Ini memang untuk bahasa, ya, slang. Sangat-sangat di Kedah dan juga di Tawau saja.
0: Di Tawau, betul. Jadi kalau mana tahu ada kesempatan dapat pergi ke Kedah ataupun ke Tawau kan, bolehlah gunakan perkataan-perkataan tersebut kan.
1: Alright, thank you. Terima kasih sangat kepada DJ Wafa untuk hari ini. Dan memang belajar banyak. Saya akan ingat-ingat yang selangor yang DJ Wafa ajar ni. DJ Wafa pun ingat ya. Nanti you datang Kedah, kita pergi menyorok.
0: Okay. Menyorok sama-sama.
1: Kita pergi menyorok sama-sama. Okay, terima kasih.
0: Betul. Terima kasih. Bye.
1: Bye-bye.
0: Sampai guys.
1: 来听听这首歌，有的是 Hangbi Mana。 Hangbi Mana 的意思呢，其实就是你要去哪里？来听听这首歌吧，卡里法所演绎的歌曲 Hangbi Mana。